0: Oke, selamat sore teman-teman semua, para pendengar Suara Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Suara Indonesia di Radio 4EB Brisbane, Australia. Itulah lagu dari Yura Yunita, Jalan Pulang. Lagu ini bercerita tentang perjalanan menemukan kembali diri sendiri, rumah dan tempat untuk merasa diterima. Sore ini para pendengar ditemani oleh saya, Dia sebagai hostnya dan Regine sebagai panel operator. Hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Sore ini kita akan bincang-bincang ya tentang salah satu organisasi masyarakat Indonesia di Brisbane, yaitu KKMQ. KKMQ itu singkatan dari Kerukunan Keluarga Maesaan Queensland, yaitu perhimpunan orang-orang Minahasa yang berdomisili yang ada di Queensland. Nah, telah hadir di studio narasumber kita, yaitu ketua KKMQ-nya sendiri, Ibu Sera Languyu. Terima kasih ya Ibu Sera sudah menyempatkan diri hadir di studio. Apa kabar? Silakan memperkenalkan diri dulu.
1: Iya, terima kasih, senang sekali bisa berada di sini. Terima kasih undangannya dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Sera, Sera Languyu, suami bermarga Perryman.
0: Sudah lama Bu di
1: Sudah, Brisbane? Saya sebenarnya dari 2003 di Brisbane, tapi suami ada tugas di Indonesia 10 tahun.
0: Oke.
1: 2010 sampai 2020, jadi 2020 balik lagi ke Brisbane.
0: Oh, pas pandemik ya?
1: Iya, benar.
0: Jadi pandemik di sini ya?
1: Pandemik di sini, iya.
0: Awal 2020 udah di sini.
1: Oh, iya, betul.
0: Okay. Nah, kita sore ini mau bincang-bincang tentang KKMQ nih. Sebagai ketua KKMQ, mungkin kita mau mengenal tentang KKMQ. Silakan Ibu Sera memperkenalkan KKMQ itu apa, menjelaskan kapan dan mengapa organisasi ini didirikan. Sejarahnya.
1: Iya, baik, terima kasih. Ya, KKMQ itu seperti yang Budia sudah sampaikan tadi ya, Kerukunan Keluarga Maesaan Queensland ya. Jadi selain dari orang-orang Minahasa yang ada di Queensland, itu juga untuk seluruh Sulawesi Utara.
0: Oke.
1: Iya. Seluruh Sulawesi Utara. Jadi merupakan satu perhimpunan untuk kita, bisa disebut sebagai perhimpunan kekeluargaan. Oh, antar sesama Sulawesi Utara. Jadi berdiri tanggal 2 Mei 2005 itu di South Bank Parkland. Bertepatan, iya, bertepatan dengan Labor Day, jadi public holiday saat itu. Tentu saja tujuannya adalah untuk menyatukan warga Sulawesi Utara yang ada di Brisbane dan sekitarnya supaya ada tempat di mana bisa menjalin persahabatan, kekeluargaan, kebersamaan.
0: Jadi itu kenapa didirikan ya? Jadi ada kebutuhan bersama dari masyarakat Sulawesi Utara yang berdomisili di Queensland. Apakah itu mencakup Southeast Queensland? Jadi Gold Coast dan Sunshine Coast juga tercakup di dalamnya?
1: Jadi keseluruhan Queensland ya. Tapi memang yang kehadiran saat ini memang lebih banyak dari Brisbane. Ada dari Ipswich juga, ada dari Sunshine Coast dan Gold Coast.
0: Kebetulan saya memang mengenal beberapa teman-teman yang dari KKMQ. Nah, siapa saja yang terlibat dalam pendirian organisasi ini?
1: KKMQ. Yang terlibat di dalam pendirian KKMQ ini, seingat saya ya, antara lain adalah Ibu Wanda Patterson, Ibu Anneke Turner, Ibu Maydee Balef, Bapak Pendeta Jerry Sanger, Bapak Pendeta Arnold Pinontoan, Bapak Steve Sarapung. Itulah yang saya ingat. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan
0: semua. Saya kenal semua tuh. Iya, saya kenal. Ibu Wanda Patterson kan memang kebetulan juga sebagai ketua. Perhimpunan Indonesia Queensland. Ibu Anneke Turner saya juga tahu. Ibu Maydee Balef juga, dia beliau juga dulunya berkecimpung di Perhimpunan Indonesia Queensland juga. Dan saya dengar masih aktif. Pendeta Jerry Sanger juga saya kenal. Dan Steve.
1: Senior mereka ya.
0: Jadi mereka-mereka ini dianggap sebagai founder,
1: founder dari KKMQ.
0: Dan saya lihat juga KKMQ ini sekarang sudah incorporated ya.
1: Oh iya, betul.
0: Sejak kapan itu?
1: Itu sejak tahun 2022.
0: Oke. 2022 berarti udah hampir 4 tahun ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Bagus. Nah, dari sejak pertama kali didirikan tahun 2005 hingga sekarang, bagaimana perkembangan dan perubahan yang terjadi sejak 2005? Berarti sudah 11 tahun ya?
1: 21 tahun.
0: Iya,
1: tahun ini 21 tahun.
0: My math is so bad.
1: Masih ya.
0: Ya, 21 tahun. Bagaimana perkembangan dan perubahan dari KKMQ ini?
1: Iya, tentu saja banyak hal yang terjadi seperti yang Budia sampaikan tadi ya, sudah berubah jadi incorporated
0: dan 2022
1: ada,
0: ya.
1: Betul. Okay. Ya, ya. Dan ada perkembangan-perkembangan tentu saja, dan sekarang kita sudah mencapai hampir 100 orang ya untuk keanggotaan dari KKMQ. Dan selain dari pertemuan-pertemuan di mana kita bertemu bersama tatap muka, kita juga ada melakukan juga pertemuan lewat Zoom yang mana tentu saja bisa lebih banyak yang bisa hadir karena kan tidak mesti datang gitu ya. Jadi kita ada pertemuan rutin paling tidak sebulan sekali atau dua kali melalui Zoom.
0: Sebulan sekali. Semua anggotanya itu semuanya atau
1: tidak semua,
0: pengurus-pengurusnya aja
1: diberikan kesempatan untuk semua, tetapi tentu saja karena waktu keterbatasan ya, jadi tidak semua hadir.
0: Nah, dalam perjalanan KKMQ ini, yang paling membanggakan, pencapaian atau kegiatan yang paling berkesan lah atau membanggakan.
1: Wow.
0: Banyak ya.
1: Semuanya berkesan ya. Ulang tahun, saya senang sekali momen-momen perayaan ulang tahun di mana itu ada bisa disebut sebagai mini pagelaran budaya juga. Tapi bagi saya semua kegiatan yang telah dilakukan baik itu skala kecil atau skala besar itu menggambarkan usaha ya, kerja keras, kreativitas, inisiatif dan tenaga yang telah diberikan. Jadi semua yang telah dilakukan lewat kegiatan-kegiatan tersebut adalah pencapaian yang membanggakan.
0: Jadi ulang tahunnya 2 Mei ya?
1: Iya betul.
0: Itu sudah lewat dong ya?
1: Sudah lewat. Tapi kita memang nggak selamanya dilakukan 2 Mei ya. Kadang kita ambil Juli atau Juni.
0: Karena
1: tahun
0: kesibukan
1: depan
0: ya?
1: Ikut ya.
0: Iya. Karena kesibukan pengurus dan anggota ya. Jadi disesuaikan ya. Fleksibel ya?
1: Betul, fleksibel.
0: Nah, saya sebetulnya mau nanya lagi tentang visi misi dan keanggotaan, tapi kita hold dulu, kita nanti masuk di segmen berikutnya. Jadi kita sudah mendengar nih ya tentang sejarahnya tanggal 2 Mei 2005 di South Bank Parkland, dan sekarang saya jadi mau bertanya nih, kenapa di South Bank?
1: Public holiday, saya nggak hadir juga saat itu. Walaupun saya hadir di Brisbane saat itu.
0: Oh, tadi public holiday Labor Day ya?
1: Betul, Labor Day.
0: Mungkin lagi kumpul-kumpul di situ ya?
1: Sepertinya mungkin ya, piknik gitu ya.
0: Piknik beberapa orang-orang dari Sulawesi Utara.
1: Betul.
0: Kenapa kita nggak bikin perkumpulan gitu
1: luar
0: ya?
1: Luar biasa sekali ya, mereka bisa merintis ini.
0: Sampai sekarang 21 tahun. Wah, hebat sekali. Sekarang kita akan masuki yang segmen berikutnya. Kita akan membahas lebih jauh tentang tujuan, visi dan misi KKMQ dan siapa saja yang menjadi bagian dari organisasi PKKMQ ini di segmen berikutnya. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu lagu khas dari Sulawesi Utara, judulnya Sipatokaan.
1: Sipatokaan itu memang salah satu lagu Minahasa, tepatnya dari daerah Tonsea.
0: Tonsea, oke. Kita dengarkan dulu lagu Sipatokaan.
1: Oke, baik.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia. Itulah lagu Si Patokaan, lagu dari daerah Sulawesi Utara. Itu menggambarkan kasih sayang dan pesan seorang ibu kepada anaknya, ya. Pesan agar si anak ini bisa menjaga diri, terus supaya jaga diri di perantauan. Kira-kira begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Itu juga lagu yang waktu saya SD saya juga kita diajarin harus nyanyi beberapa lagu daerah. Salah satunya ini yang saya ingat banget.
1: Iya, berarti ya. Salah satu lagu Manado yang memang populer ya.
0: Iya, iya. Jadi kata-katanya itu masih familiar. Jadi tadi saya juga ikut sing along tapi gak tahu artinya yang pastinya, karena saya juga gak bisa bahasa Manado.
1: Iya, itu bahasa daerah, bahasa, memang bahasa Makatana, bahasa asli dari daerah Tonsea.
0: Tonsea.
1: Iya, okay. Salah satu wilayah Minahasa.
0: Oke, okay. Now I learn something today. Oke, di segmen ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang visi dan misi KKMQ. Bisa dijelaskan oleh Mbak Sarah, apa visi utama KKMQ bagi masyarakat Minahasa dan Indonesia yang tinggal khususnya di Queensland? Silakan, Mbak.
1: Iya, visi utama dari KKMQ itu adalah menyatukan warga Minahasa dan Sulawesi Utara yang ada di Queensland, dan juga untuk menjaga dan memperkenalkan dan melestarikan nilai dan budaya dari Sulawesi Utara. Untuk nilai itu ada 4 hal yang perlu atau yang selalu ingin kita jaga ya. Yang pertama itu adalah tentu saja iman dan takwa kepada Tuhan. Yang kedua adalah mapalus atau gotong royong.
0: Mapalus itu bahasa?
1: Mapalus itu bahasa Minahasa.
0: Gotong royong artinya.
1: Gotong royong artinya. Jadi itu salah satu nilai juga yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Yang ketiga adalah sito timo tumoto, atau pasti tahu ya, karena cukup itu oleh Bapak Samratulangi membuat pernah, gagasan tersebut.
0: Coba diulang lagi, Mbak.
1: Sito timo tumoto. Nah, ini kebetulan dari bahasa di daerah saya ya. Minahasa induk. Nah, ini artinya adalah orang itu hidup untuk menghidupkan orang lain.
0: Wow.
1: Orang hidup untuk menghidupkan orang lain.
0: So deep.
1: Ya.
0: Wow. Hidup untuk menghidupkan orang lain. Pelayanan.
1: Iya, betul. Seperti apa yang ibu-ibu lakukan saat ini ya.
0: Iya.
1: Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah Torang Samua Basudara. Iya.
0: Itu saya sering dengar.
1: Sering dengar ya.
0: Torang Samua Bersaudara. Kita semua bersaudara artinya. Oh, itu yang paling saya dengar.
1: Disingkat dengan Torsamba. Ya, jadi bukan hanya kita sebagai warga Kawanua, Torang Samua Basudara, tetapi sebagai satu bangsa Indonesia dan sebagai manusia ciptaan Tuhan. Torang Samua Basudara.
0: Iya, oke. Sebetulnya saya sering dengar itu dari Tante Wanda Peterson. Dia sering banget nih, Torang kita semua bersaudara. Jadi it's more familiar now. Now that you say it, now it makes sense now, nilai-nilai itu. Satu dari keempat nilai itu.
1: Iya, betul.
0: Wow, it's so deep. Pelayanan, kita semua bersaudara, iman dan takwa, terus gotong royong.
1: Gotong royong,
0: empat
1: betul.
0: Itu ya. Wow. Jadi itu visi ya.
1: Nilai ya, visi. Satu yang harus kami lestarikan juga, ya.
0: Kemudian tentang misi dan tujuannya sendiri apa untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya nanti?
1: Iya, misi itu mengarah untuk bagaimana supaya kita bisa mencapai visi ya.
0: Yes.
1: Dan tentu saja misi itu untuk mempererat persaudaraan antar warga Sulawesi Utara yang ada di Queensland.
0: Dengan
1: mewujudkan hal tersebut, kita melakukan kegiatan-kegiatan kekeluargaan ya, dan juga kegiatan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita ada acara ulang tahun itu adalah momen di mana kita melakukan mapalus, kita bergotong royong untuk mewujudkan acara ini. Dan kami juga mengundang organisasi-organisasi lain ya. Sepertinya Mbak Dia juga pernah hadir.
0: Saya
1: mungkin
0: pernah
1: ya.
0: Hadir. Tapi enggak tahun ini kayaknya. Tahun ini diwakili oleh Tante Wanda.
1: Iya betul, memang tahun ini kami hanya internal karena kami sedang mempersiapkan untuk kegiatan yang lebih besar lagi, yaitu pada tanggal 19 September nanti. Jadi ulang tahun kali ini kita fokus internal karena kita akan buat sesuatu yang terbuka untuk umum.
0: Yang nanti kita akan spill di segmen berikutnya ya. Now, bagaimana KKMQ membantu mempererat hubungan antara masyarakat Minahasa dengan komunitas masyarakat Indonesia lainnya, itu khususnya, dan juga masyarakat lokal Australia di Queensland pada umumnya? How you communicate?
1: Intinya KKMQ adalah organisasi yang terbuka untuk siapa saja. Walaupun memang ada kegiatan-kegiatannya yang memang lebih internal, tetapi ada juga kegiatan-kegiatannya yang eksternal. Seperti ulang tahun, memang kami mengundang dari organisasi yang lain.
0: Betul ya.
1: Dan kami juga memenuhi undangan-undangan dari organisasi-organisasi lainnya, Indonesia lainnya, termasuk dari Aikwa yang dua minggu lalu kami menampilkan tarian Sulawesi Utara.
0: Saya ingat yang acara. Enggak ada, kebetulan saya sebetulnya juga mau datang, cuma ada acara waktu itu urgent. Jadi saya bilang dengan Tante Heidi enggak bisa datang waktu itu. Di King George Square.
1: Jadi
0: saya dengar juga itu KKMQ mengisi dengan performance tarian ya.
1: Betul. Esamokan.
0: Saya dengar tuh Esamokan ya. Ini tarian ya.
1: Tarian. Ini lagu, tetapi pelatih kami membuat koreografi untuk khusus lagu
0: dengan
1: tersebut.
0: Lagu itu. Nah, tadi kan dibilang enggak cuman dari orang-orang Minahasa saja yang bisa menjadi anggota. Jadi siapa saja nih yang bisa menjadi anggota KKMQ? Jadi apakah terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia di Queensland, termasuk yang generasi-generasi mudanya dan keluarga-keluarga campuran seperti kita nih? Gimana, coba bisa menjelaskan tentang keanggotaan KKMQ?
1: Tentu saja keanggotaan KKMQ tentu saja untuk keluarga Maesaan. Untuk keluarga Maesaan itu semua yang lahir dari latar belakang keluarga dari Sulawesi Utara. Dan juga tentu saja termasuk dengan yang keluarga campuran. Mama Indonesia, Papa Australia atau sebaliknya. Itu juga bisa terlibat dan bisa menjadi bagian dari kami. Dan juga untuk mereka yang cinta Sulawesi Utara, yang walaupun tidak ada keluarga di Sulawesi Utara tetapi pernah menetap dalam waktu yang cukup lama di Sulawesi Utara, tentu saja terbuka. KKMQ terbuka untuk semuanya tersebut.
0: Or if you simply just love the Manado food or Manado culture, singing and dancing, then you can be
1: come
0: a
1: and join
0: member.
1: Us. Yeah,
0: I would love to. Aku pikir karena sebelumnya tuh kita pikir ini untuk orang-orang Manado aja gitu, yang punya darah Manado gitu.
1: Memang itu yang utamanya, tapi terbuka juga.
0: Tapi
1: untuk
0: tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman di luar itu yang tertarik untuk belajar menari. Saya suka itu.
1: You are welcome untuk bergabung dengan kami, belajar tentang budaya Manado, makanan Manado, bahasa Manado ya.
0: That's really interesting. Apalagi untuk generasi-generasi muda, dan juga sebetulnya banyak orang-orang Australia juga yang belajar bahasa Indonesia. Mereka bisa menjadi bagian dari KKMQ juga ya.
1: Iya, kalau mereka mau belajar lebih jauh tentang budaya kami, most welcome.
0: Ya, harus dipromosiin nanti, Mbak.
1: Ambil.
0: Mungkin di acara-acara nanti di acara-acara students. Kebetulan kan nanti kan ada hari ini, bukan hari ini, yang tanggal udah lewat, itu ada acara Indo Day gitu dari UQ. Sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu tentang tentang program dan kegiatan itu menyambung dari visi utama KKMQ kita di segmen berikutnya. Kita dengarkan dulu lagu dari Sulawesi Utara juga, O Inani Keke, tapi juga ada lagu Anging Mamiri mengawali lagu Inani Keke ini.
1: Okay,
0: silakan.
2: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia. Oke, balik lagi bersama saya, Dia, host acara Suara ini, dan panel operator kita, Regine. Regine, say hello.
1: Hello.
0: Now you can hear her voice. Sebelum kita melangkah ke perbincangan segmen ini, yaitu tentang program dan kegiatan KKMQ, saya ada beberapa announcement, yaitu untuk acara Warung Konsuler di Brisbane, itu tanggal 29 Agustus, hari Sabtu, jam 9.30 sampai jam 4 sore, bertempat di Queensland Multicultural Center di 102 Main Street in Kangaroo Point. Untuk teman-teman yang memerlukan pelayanan konsuler, cepat-cepat mendaftar. Infonya bisa didapat dari PIQ Facebook atau di Instagramnya KJRI Sydney, of course ya, dan juga bisa juga dilihat di Instagramnya Suara Indonesia, which is ya suaraindonesia.qld. Yang belum follow Instagram Suara Indonesia, silakan untuk follow Instagram Suara Indonesia. Oke, nah sekarang kita masuk ke segmen ketiga, di mana kita akan bincang-bincang tentang program dan kegiatan KKMQ. Oke, dapatkah Sarah jelaskan nih program dan kegiatan utama dari KKMQ?
2: Iya, terima kasih. Kegiatan utama dari KKMQ itu ada 4 sebenarnya yang kita lakukan setiap tahunnya. Yang paling umum atau rutin satu kali dalam 2 bulan itu adalah kegiatan yang kami sebut Kawanua Bakudapa. Kemudian ulang tahun itu sendiri, yaitu tanggal 2 Mei, di mana pada kegiatan ulang tahun kami seperti ada mini pagelaran budaya, ada tari-tarian, lagu-lagu Manado, ada juga pagelaran busana. Dan kemudian yang ketiga adalah perayaan Natal itu sendiri. Perayaan Natal setiap tahun kami rutin lakukan juga. Dan ada kegiatan melalui Zoom sebulan satu kali atau dua kali, yaitu fellowship bersama atau acara doa bagi yang beragama Kristen.
0: Oke, ya. Jadi ada 4 itu ya?
2: Iya, itu adalah 4 yang selalu kami lakukan. Yeah. Tetapi kalau ada yang lainnya itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Yeah.
0: Kawanua Bakudapa itu apa ya? Saya nggak ngerti.
2: Itu adalah gathering inti kita yang rutin satu kali dua bulan. Jadi kita bertemu, di situ juga kita bermapalus, kita bawa makanan masing-masing.
0: Piknik ya?
2: Gak piknik, karena di rumah bisa piknik juga, oh, bisa di rumah, okay. Bergantian.
0: Siapa yang mau host gitu ya?
2: Iya.
0: Itu setiap dua bulan sekali. Aduh, seru banget ya?
2: Oh, seru bener. Kadang kita nari poco-poco, kita di dalam kegiatan tersebut kita nyanyi lagu-lagu daerah, si patokan seperti yang lagu tadi.
0: Wah, seru banget ya.
2: Iya. Mbak dia harus hadir dong satu kali dengan
0: diundang dong.
2: Iya, I will.
0: So next-nya bulan apa?
2: Yang lagu tadi.
0: Wah, seru banget ya.
2: Iya. Mbak dia harus hadir dong satu kali dengan
0: diundang dong.
2: Iya, I will.
0: Ya, so

0: lah yang berjudul Sulut Experience.
1: Oh, oke. Okay. Yeah. Yeah. Sulut Experience.
0: Yeah.
1: Itu dari jam berapa sampai jam berapa?
0: Itu dari jam 3 sampai jam 5.
1: Oke, okay. And bertempat di?
0: Bertempat di QMC Kanguru Point.
1: Oh,
0: hanya okay. beberapa meter dari sini.
1: Oh, oke, yeah. oke. Okay, okay. Nah, itu acaranya apa aja ya, Mbak Sera?
0: Iya, yeah. Kami akan menampilkan tarian-tarian Manado seperti tarian Kabasaran, ada okay. ada tarian Pisok.
1: Wow.
0: Dan juga ada choir Sipatokaan.
1: Wah.
0: Dan lagu-lagu daerah kita akan nyanyi bersama. Dan juga ada komedi.
1: Oh, oke, okay. Nah komedinya ini?
0: Komedi kita akan menampilkan Mongol yang juga memang putra daerah dari Sulawesi Utara.
1: Wah, seru ya.
0: Seru pastinya ya. Terus, karena memang ini untuk menghibur ya. Kita sudah banyak kesibukan ya. Jadi saatnya untuk kita duduk bersama, bukan hanya warga Sulawesi Utara tetapi warga Nusantara untuk bersama menikmati kekayaan budaya Indonesia.
1: Ya, salah satunya dari Minahasa.
0: Betul.
1: Ya. Oh, oke. Okay. Terus gimana cara dapetin tiketnya? Ini masih ada nggak tiketnya?
0: Ya, tiketnya masih ada. Kalau VIP sudah sold out ya.
1: Wah, okay.
0: Tapi tiket reguler masih ada dan bisa ada di Facebook. Bisa dilihat di Facebook dan juga
1: Facebooknya KKMQ.
0: Facebook KKMQ, iya betul. Yeah, yeah. Dan sudah disebarkan juga ke ketua-ketua organisasi masyarakat Indonesia untuk bisa diedarkan ke keanggotaan masing-masing.
1: Oh, oke okay, ya. Nanti di share aja di apa di Facebooknya PIQ juga dan di organisasi-organisasi lainnya, di organisasi student misalnya di PPIA juga. Nanti juga bisa di tag di Instagramnya Suara Indonesia.
0: Oh, terima kasih.
1: Suaraindonesia.qld. Ya. We support each other, Mbak.
0: Ya, yeah,
1: ini kan acara
0: you.
1: Untuk Indonesia juga ya.
0: Iya. Yeah, terima kasih.
1: Apalagi sudah menampilkan budaya gitu. Ini kan bagian dari budaya Indonesia. Oke, okay. Jadi saya ulangi lagi, itu tanggal 19 September jam 3 sampai jam 5 sore bertempat di Queensland Multicultural Center di 102 Main Street in Kangaroo Point. Dan tiketnya bisa didapat di
0: Humanitix.
1: Ya, bisa langsung di situ ya. Oke, jadi masih ada tiket ya?
0: Masih
1: okay.
0: ada.
1: Oke, okay, terima kasih. Jadi itu salah satu kegiatan yang besar di tahun 2026 ya?
0: Betul, Mbak Dia.
1: Oke, okay, oke. Okay. Nah, jadi itu udah ada ya, 4 kegiatan reguler, 4 yang selalu dilakukan setiap tahunnya, yang setiap 2 bulan Kawanua baku dapat, terus acara ulang tahunnya tanggal 2 Mei, tapi tidak selalu di bulan Mei, bisa di bulan Juni ya, tergantung kesibukan. Dan kegiatan perayaan Natal dan kegiatan Zoom Fellowship untuk teman-teman Minahasa yang beragama Kristen ya. Nah, bagaimana KKMQ membantu memperkenalkan dan mempertahankan budaya Minahasa seperti kulineri, terus seni, tadi udah saya sebutkan, dan tradisi. Khususnya nih yang saya mau tanyakan adalah kepada generasi muda. Nah, itu gimana? Apalagi kayak kita kan keluarga campuran nih, gimana memperkenalkan itu ke keluarga? Misalnya contohnya dengan ke keluarga Mbak Sera.
0: Iya, ke keluarga saya. Ya, saya kira itu satu keharusan ya, karena itu bagian dari diri mereka, agar mereka tahu ini mama mereka berasal dari Sulawesi Utara ya, untuk keluarga saya. Dan mereka dilibatkan juga, mereka dilibatkan juga di acara seperti pagelaran busana, mereka turut juga. Jadi suami saya suami saya ada pakaian daerah, anak kedua anak saya juga ada pakaian daerahnya. Dan jadi kalau pagelaran budaya mereka, pagelaran busana mereka turut serta, dan juga tarian Kabasaran. Nanti di acara, di beberapa acara ada tarian Kabasaran, ada juga anak-anak campuran dari keluarga Indonesia, Australia turut terlibat di tarian tersebut, termasuk yang tanggal 19 ini.
1: Great idea untuk melibatkan mereka langsung.
0: Iya, mereka harus kenal budaya mereka ya, paling tidak. Dan saya melihat anak-anak saya ketika mereka mengenakan pakaian budaya, pakaian adat tersebut, ada satu kebanggaan di dalam diri mereka ya.
1: Of course,
0: saya senang untuk melihat itu.
1: Kita sebagai ibu dari anak-anak campuran itu ya, kita nggak pernah lelah untuk memperkenalkan budaya kita ya.
0: Iya, betul. Harus supaya bisa lestari ya.
1: Iya,
0: bisa lestari.
1: Dan itu juga bagian dari identitas mereka.
0: Iya betul, saya setuju dengan itu.
1: You should be proud of it, you know.
0: Yeah. Jadi perlulah untuk selalu diingatkan kepada anak-anak muda, baik yang dari keluarga campuran atau mereka yang lahir dan besar di sini, itu adalah tugas

0: kita untuk mengingatkan kepada mereka ya, walaupun mereka punya kesibukan tersendiri. Betul. Mungkin dengan gaya hidup mereka ya, yang
1: makin besar makin sibuk mereka dengan betul. Teman-teman mereka, tapi tetap aja bring them into rootnya.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk ini loh, ini
0: yeah.
1: ini this is where your mom come from. Yeah, that's a good idea. Terus saya juga mau nanya, apakah KKNQ juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat Indonesia lainnya, pemerintah Queensland juga, dan apakah juga dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney?
0: Ya, intinya kami terbuka. Intinya kami terbuka ya. Terhadap organisasi baik dari pemerintahan maupun juga organisasi Indonesia ya. Lainnya dan organisasi di Australia.
1: Ya. Okay,
0: ya. Ya. Dan kalau organisasi Indonesia lainnya, kami terlibat di dalam tari-tarian. Kalau ada acara ya, mereka minta apa yang bisa kami tampilkan ya, dalam bentuk tarian, dalam bentuk lagu.
1: That sounds really great. Okay, kita sudah di penghujung segmen ini. Kita sudah mendengar tentang program dan kegiatan KKNQ, khususnya tanggal 19 September tadi ya. Nah, kita akan dengarkan di segmen berikutnya tentang harapan, tantangan, dan masa depan yang dihadapi oleh KKNQ. Okay, stay tuned dan kita dengarkan dulu lagu dari Tulus.
2: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia. Oke, kembali lagi bersama dia, host di sore ini, dan juga Regine sebagai panel operator kita sore ini. Sebelumnya saya mau mengingatkan untuk para pendengar yang belum follow Instagram kami, silakan follow Instagram kami di suaraindonesia.qld. Dan juga untuk feedback, masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari session kita sore ini bisa dikirim ke email yaitu suaraindonesia.qld@gmail.com. Kita balik lagi nih Mbak Sarah, di segmen terakhir kita akan bincang-bincang tentang harapan, tantangan, dan masa depan KKMQ. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa yang menjadi prioritas utama KKMQ dalam beberapa tahun mendatang?
1: Oke, baik. Tentu saja yang menjadi prioritas dari KKMQ untuk tahun-tahun mendatang tetap mempererat persaudaraan antar warga Sulawesi Utara yang ada di Queensland. Dan juga prioritasnya untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada generasi muda, di mana kita harus, KKMQ ini harus memiliki regenerasi agar organisasi ini tetap terus berjalan dan berkembang.
0: Oke. Tadi kata kuncinya regenerasi.
1: Betul.
0: Wah. Yeah. Jadi kita KKMQ mau menarik generasi muda untuk tetap berkecimpung aktif di KKMQ ya.
1: Iya, tetap terlibat, dan itu terlibat, merupakan salah satu tantangan kita juga.
0: Dan
1: ya.
0: Dan tantangan, nah itu yang mau saya tanyakan selanjutnya, itu merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh KKMQ, dan sebetulnya juga beberapa organisasi di sini juga ya, regenerasi itu. Karena kan kita ini kan banyak kesibukan juga, terus bertambahnya umur gitu loh. Jadi kita maunya generasi-generasi berikutnya nih yang taking care of this organization. Is that right?
1: Iya, betul sekali. Ya. Saya setuju dengan apa yang Mbak Dia katakan. Ini merupakan tantangan bukan hanya KKMQ, tetapi tantangan dari semua organisasi masyarakat Indonesia juga.
0: So, bagaimana Sarah melihat peran peran generasi muda di Queensland dalam menentukan masa depan organisasi, tadi barusan kita bahas, dan komunitas Indonesia juga secara keseluruhan.
1: Iya.
0: What is your view?
1: Iya, karena generasi muda inilah mereka sebagai penerus. Ya. Yeah. Nah, jadi keterlibatan mereka dengan organisasi pada saat ini adalah untuk mereka dapat mengenal siapa kita gitu ya, bagian dari identitas mereka, dan kiranya dengan kegiatan tersebut yang mereka aktif pada saat ini itu dapat menumbuhkan satu benih di dalam kehidupan mereka supaya kelak mereka bisa memiliki hati untuk melanjutkan apa yang telah dan sedang kita lakukan.
0: So it's very crucial ya.
1: Yeah.
0: Untuk keberlangsungan organisasi. Oke, jadi kita jangan pernah lelah untuk mengajak generasi muda untuk selalu aktif ya dalam kegiatan-kegiatan kita ya.
1: Oke. Betul, harus kita ajak walaupun keputusan ada di tangan mereka, tapi ya tugas kita tetap terus mengingatkan.
0: Oke. Apa yang KKMQ harapkan dari para anggota khususnya dan masyarakat Indonesia secara umum untuk berkontribusi lebih aktif lagi.
1: Iya, untuk internal KKMQ keluarga Kawanua yang ada di Queensland ini, tentu saja selain dari kehadiran aktif, kami juga mengharapkan kontribusi ketika kita, seperti contoh kalau misalnya ada undangan menari di salah satu organisasi, untuk diharapkan semua anggota ya yang bisa untuk turut serta berperan untuk mengikuti atau berpartisipasi sebagai penari atau penyanyi di dalam kegiatan di mana kita
0: atau
1: diundang.
0: Datang juga sebagai supporter
1: kehadiran betul, kehadiran dan juga keterlibatan dalam aktivitas.
0: Mungkin kalau misalkan yang generasi mudanya nari dan ibu-ibunya ini kan datang jadi supporter.
1: Oh iya.
0: Biasanya itu bukannya taktik ya, strategi juga,
1: strategi.
0: Ya. Jadi anak-anak, ya, anak-anak itu misalnya dari umur misalnya SD atau high school, mereka dilibatkan untuk belajar tari, terus nanti kan ibu-ibunya juga datang. Ya kan, untuk ini terus apa nanti teman-teman ibunya datang, anakku nari nih, ayo nonton-nonton gitu.
1: Strategi bagus.
0: Strategi bagus kan untuk kayak menarik semuanya, bukan cuman si pengisi acara yang berkontribusi, tapi juga si supporter ini ikut hadir gitu ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: It's easy to say than doing it.
1: Iya, betul. Setuju.
0: Iya, that's good. Nah, dukungan atau kerjasama seperti apa yang diharapkan dari KKMQ, dari yang datang, dukungan dari pemerintah lokal Australia, terus dari dunia usaha dan organisasi masyarakat Indonesia lainnya, dukungan apa yang KKMQ harapkan?
1: Ya, yang untuk saat ini ya, karena KKMQ akan mengadakan acara, sebuah acara yang di bulan September nanti tanggal 19, yang pasti dukungan yang utama adalah kehadiran.
0: Okay.
1: Ya, bisa hadir masyarakat Indonesia dan juga orang Australia yang mau hadir untuk mengenal Indonesia dalam hal ini Sulawesi Utara lebih dalam lagi. Nah, tentu saja kami mengharapkan untuk supportnya dalam hal tersebut.
0: Dan ikut mempromosikan ya.
1: Iya, betul, ikut mempromosikan.
0: Ikut mempromosikan, ikut hadir juga.
1: Ikut hadir juga, ya. Dan siapa tahu ke depan membuka peluang untuk bekerja sama.
0: Betul, ya. It will be a great idea, ideally. Jadi tahun ini temanya Sulawesi Utara, terus tahun depan ada lagi dari misalnya dari Sumatera Utara.
1: Iya, betul.
0: Nanti bisa dari daerah Jawa Barat.
1: Iya.
0: Ya, macam-macam, bisa dari Sumatera Barat.
1: Iya, atau bergabung
0: kolaborasi semuanya.
1: Iya.
0: That's a very good idea.
1: Malam Indonesia. Kita lakukan Malam Indonesia dan semua organisasi masyarakat bisa bekerja sama dan kita bicarakan untuk melakukan hal ini.
0: Ya, dulu kita pernah bikin sih yang 2000 seingat saya 2000 berapa ya? 2013 kita pernah bikin East Met West. Kalau nggak salah kita pernah bikin satu di daerah Sunnybank, satunya lagi di waktu itu di salah satu hotel di CBD juga gitu. Jadi ada malam kayak malam budaya gitu.
1: Sudah lumayan sering berarti ya.
0: Itu waktu itu diorganize oleh PIQ. Ya, kita dua kali waktu itu pernah. Jadi kayaknya mesti kita hidupkan kembali.
1: Iya. Ya, saya mendukung.
0: Penting itu makanya dari regenerasi.
1: Iya, betul.
0: Apalagi kan di teman-teman dari student itu mereka sangat aktif ya, semangat, apalagi untuk untuk PESRA ini kan. Kebetulan saya mau mengingatkan acara PESRA itu tanggal 30 Agustus bertempat di Captain Berg Park di Kangaroo Point, juga at the end of this road. Jadi kita minta semua organisasi masyarakat yang ada di Queensland untuk mengingatkan teman-teman untuk datang mendukung acara Indonesian Independence Day Celebration. Acara ini diorganize oleh Panitia PESRA yang didukung oleh PPIA Queensland. Jadi Indonesian Student Association di Queensland. Bisa lihat informasinya ada di Instagramnya suaraindonesia.gld. Juga nanti akan kita share di Facebooknya KKMQ.
1: Iya, pastinya.
0: Kita saling mendukung ya.
1: Harus ya.
0: Okay. Now, sebagai penutup, apa pesan Mbak Sarah kepada masyarakat Indonesia di Brisbane dan Queensland yang mungkin belum mengenal atau belum terlibat dalam KKMQ, apa pesannya?
1: Oke, pesan saya, ya, kami mengundang keluarga Maesaan, masyarakat Indonesia dan sahabat-sahabat kami di Queensland datang dan mengenal KKMQ lebih dekat lagi melalui karya dan kegiatan kami. Terlebih khusus kami mengundang semuanya untuk hadir di Sulut Experience pada 19 September. Kami akan menyajikan budaya Sulawesi Utara melalui tarian, lagu, paduan suara, musik, komedi, dalam hal ini menampilkan Mongol, dan juga kami panitia akan berbusana daerah.
0: Okay. Okay. Sebagai guest juga bisa kan berbusana bahasa
1: iya,
0: atau
1: silakan.
0: Berbusana lainnya yang kita punya aja, bisa kan ya?
1: Iya bisa, berkebaya. Bisa banget. Ya kalau mau pakai baju casual juga bisa, kalau mau menampilkan baju budaya dari daerah masing-masing, you are welcome to.
0: Oh, fantastic. It will be a great night.
1: Yeah. Okay. For sure.
0: Yeah. Saya akan tutup dengan beberapa kata dari saya sendiri, yaitu KKMQ bukan hanya tentang berkumpulnya masyarakat Minahasa di Queensland, tapi juga tentang menjaga persaudaraan, ya, melestarikan budaya, melibatkan generasi muda, dan bersama-sama memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia di Queensland. Is that sounds right?
1: Very nice, thank you. Yeah. Bagus banget.
0: Okay. Jadi pada akhirnya KKMQ ingin terus menjadi organisasi yang inklusif, aktif, dan relevan, bukan hanya bagi masyarakat Minahasa, tapi juga sebagai bagian dari komunitas Indonesia yang lebih luas lagi di Queensland. Is that sounds right?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Dan sebagai penutup di acara sore hari ini, kita tutup dengan lagu dari Delta Goodrem, salah satu penyanyi terkenal dari Australia, dengan lagunya yang berjudul Together We Are One. Ini
1: yes,
0: cocok banget ya untuk tema kita hari ini, yeah, tentang persatuan, kebersamaan,
1: that's right,
0: dan keberagaman. Saya Diah dan panel operator kita Regine undur diri di sore ini, juga Mbak Sarah,
1: Sarah Languyu.
0: Kita semua pamit undur diri, dan kita jumpa lagi dalam bincang-bincang berikutnya. See you then, bye.